0: nanya maudo kumudul seseri diseseri nyeseri yak seseri moi set seri
1: anasepe maudo